0: Negado.
1: Thank you.
0: Neguekidira ka. Mutsabu ine wa kameme kayukamu igi. Kameme kayukamu igi. Woko toko hika, neko hika, naguekiru obete.
2: Kiaga iginya kia goma. Kameme nitosha.
0: Koromia mehetua. Otura wa kameme kayukamu igi.